Kanere ka akash honi shilong ka khubor ban pule do elma arwar. Kemat ba kongsan jong ka khubor mata ka step ka khatwai tere ujumang kilong. Shim benta umiti rang badu kari unarin ramudi. Ha ka chingra khe dap sausan snem ka art of living ha Bengaluru. Shajid u Dr. Himanta Biswa Sharma kum unong elam jong ka BGP legislature party bat kum ju uru jong ka seng NDA ha Assam. Pin julor ki reu runar ya ka Hanuman Temple ha gari khana shilong. Bat rakhe ka perthai barakowai ya kasngi kerpang kikme ne ke mothers day hendin kasngi ka khubor ka babnya u menteri rang badu kari u Narendra Modi ulai simbenta ha ka jingrakhe ya ka jingdap sauk sansnem jong ka the art of living ha Bengaluru hendin kasngi ha ka ne kasngi une u menteri rang badu kari ulap le pat baru ya ka Dayan Mandir Kabalashnath Mai ha Art of Living International Center. Haba ajing keren ha kini kejingelang u Narendra Modi. Ulaya ro ya kebenta jong ka Art of Living Foundation. Ha kaban kentiu ya kejing syakri kejinglong mensim. Bat kejing kela ha ke imlang kesalang kebadan kam e. Na kebenta kejing te ya kejai binriu. Unong elang berat. Barang ba jong ke BGP u Dr. Himanta Biswa Sharma ula Syajid kum unong elam jong ke BGP legislature party bat kum juru jong ke seng NDA ha Assam. Ha ke jingyalang jong ke party legislature ke belalong hening ke sengi ha Gauti ki perangut ke MLA ke BGP ki bakan thup ya u Ranjit Kuwardas u Biswajit Daimari u Ajanta Niyok u Rajdeep Roy u Ashok Sindhal bat u Piyush Hazarika kila terwa ya ke kerteng jong u Dr. Himanta Biswa Sharma kum unong elam jong ke party legislature. Hadian kata ha ke jingdon lang sakish pongut ke MLA jong ke Assam jana parishat bat kinong ho an jong ke BPF unong elam ke EGP u Atul Bora bat unong elam ke BPF u Rihon Daimari kila terwa ya ke kerteng jong u Dr. Himanta Biswa Sharma kum unong elam ke NDA. Hadian kini ke jing terwa unong pit perman jong ke BGP u Jagat Prakash Nada ulah pun menapat ba ya u Dr. Himanta Sharma kum unong elam ke BGP bat NDA. Hadian bala Syajid kum unong elam ke NDA u Dr. Himanta Biswa Sharma ulah ya kendu ya ulat kejela u Lakshman Prasad Acharya halu bahawan bat ula IT ya kejing terwa bentau ya kesekar hajla Assam. U Menteri Rang Badu Kari U Narendra Modi ula Ai Kublai ya usi Joseph Vijay hakaba ula Bamsmai kum U Menteri Rang Badu Batamai kata Tamil Nadu. Ha ke jing thok ke jong u ha ke rensan social media un Narendra Modi ula ong ba ke sorkar peteng ke nyai peteng banya terelang bat ke sorkar Tamil Nadu ban kentiu ya ke jing im jong kibriu. Uni u menteri rang badu kari ula airu ya ke jing kerku kerdo na ke benda ke jing long menteri rang ba u Vijay. Katana pulih putih jong ke sorkar pereng kan pelong ya ke Bharatiya Bahasa Somakam 8000 arpun riu ha barok ki skul ha keleng kari ha ke por syuti liur. Ha ke jingtho harinsan sosial media kani katanat kalong ba kani ke kam ke basitio kan ai ke lat ke basengutanat ya ki kena pulih banyok jing hikai ya ke jinang jing start bakongsan ha ki ketin bepair-bepair jong kari India lemba ki kam bayadai. Ka sorkar pereng kalayat syakmat ban

Kan perlu cuci ikut mesej si John Pierre kan ni kapor, kenal kan ni mesej ni. Yang good morning, Anna. Please play Roar by Katy Perry. Thank you, Bahab Golfling here. All right, Bahab, we'll play that for you. Ini pada yang I jengwai dae ngan siu kuliang, bat ngakerteng iri kemen lin swear ngasa hapen torba. Okay, tinga tenga. Sin mending kong ayok pun pulih message yang iri kemen lin swear. Tinga priang sobai pisha kenika FM Jong P family mo. Ngan sebentem kato ka jengwai ngan dae ngan siu kuliang na benta Jong P. Ini iwi pada yang sobai ay jengwai yang selindion. Pensngap lang ya barok kubelai mga itay na nong ber. Okay, itay tinggal penjik kewe kajing rajong ka Celine Dion na kabenta jong pi ka pekerteng. That's the way it is ngangit pensngap ternat ya kanya mo. Di ini ibe pede yang kum ni. Pentem kenang-kenang jing raj tang bat pi ngakwak ban pensngap ya pi. Iskem, bak lingdo, Moses, bak kos, bak marwin, kong disus ngi, suba, kong na, prangki, Sapi, Bahab, Bahab, Nabhoi, Rudolf, Bapius, Baklung, Nga Alisha Maulai Nanihu. Okey, tongan pikilam, pikilam batai menu berwaya ke jingruai, kibun bagi jingruai, kibakerteng tang bat pi, ngala penjit kena kawai berwaya di Catherine Pingrup na bentai jong pi mo. Di, ini iwai pedek yang kumni, laslam pa klam yok syuk ban sengap radio ngaklam yok syuk bencim bentaru menta don syabadon network ngayok peli biang basngap daka app pentem no yang ada ke jingruai bak kril por bat yang pensngap ya piang tu bak dia baru ki paralog iwei pe iwei ki bala kelet yang aru bak dia baru ki basngap di ini di i bak hek kur kalang ok ti to bak hek sengap tenat bak pila sengap biang pila ya connect biang bat ngi. Dia tangan sebentar kau tu kejeng ruai ke bapipan. Dia tangan yang sangat hang ni parlok nong sengap. Bat ngin siapa itu lada ngidang yuk por. Ngan sepulih syuk iki mesej si Jong Pi hakan ke program text your request minta ke step. Kini gede ke Akash Vani FM Jong Pi. Hau si spot live 0.100 MHz.

ti parolok nong sam ni dan por ngatrai ban pentem sa tang kumba arteli ki jingrai hagane ka program text share request menta ka step ngan puli kini ki arteli ki message ni kini ka wi ka message ka baong sngobha pentem yanga ka jingrai what is love nga kwa ban pen sngap sngobha ya email ipa ki hinmen ki para bat baro ki bias sngap hagane ka por bat kum juru ya phi bat ya ki rj baro manga ribha na bhoy. Okay, to khubli shibun bila dedicate yang aru dengan sebentar mi akan nega jengroy naga bentar jong pi di kene ke wepak ke message yang ni ke baong sobha pentam yang a ke jengroy calm down ngan dedicate ya kene ke jengroy ya ki para ki jonga ki baiet baton ki jonga ki RJ baro bat baro ke bias ngap lang ya kene ke program ha kene ke por ngadei i dodo na maulai kuble shibun to kuble shibun ye piru dengan sebentar me to ke jingrai ke bapipan ti palok nang sap ngin nyele lang banyak ngap ya kini ki arteli ki jingrai pinang ngap ya ke program text your request ke bawan chpi na ka akash vani fm jongpi how she spotlight point 100 megahertz.

Kesetap ke bukman fi barok ke palong nong sengap ngapit yang sumpah fi barok syaka program today at 10 kepor mentah kadap si pau la ala san minit pada kini kepor harap day bat kejing dap kendai post nam jong kejing ya lenti ke radio broadcasting hakari India jungi ngadon kendiat ke kejing tip banyak samlang bat pi hakini kepor ka Akash Vani kum kalat patai kubor kabala ban shanya badru kabai mensim Lani kabang iong haka ketian paring, trusted information and morale boosting. Ka Aka Ajvani hi kalong katakalat patai kubor kabala ban shanya da ubabun balang bat omtang kabala ban shanya hindi kajulong barabor kabaju ay mensimru ya kipat ba. Kaya ilong katakashlam kabar tangyo ya kajing shanya hadu gini gisngi kaba ay kikubor kibabet kibabiyang kam tam habadon hakinu ginu ginjingja kenrung kenram lani ke ki crisis ke bengi ong hakaktien pareng ka Akashvani kala adu ban pasat kubor amtang haki jaka sar henre wat shaki jaka kendong ne khap sor ru hakani ke juk menta hakaba ki kubor lam le lani ki kubor bam hok ki kloi ban sapriang sten nila aban ong takabas kem jingmut ba ki kubor na ka Akashvani kilong ka kibang nila ban shanya shispa na ka shispa nila ban ongru baling ba ki khana jong ki program ba pher ba pher ki ju ai men siem bat pinchlor ye ki nong ngap ba ka kintiru ya ka rukom perkhat ka yang skem ha ko moto le ni kata ka phang pdeng bahujan hitaya bahujan sukhaya ka ba mut Naga benta ke bit ke biang, bat ke jingkemen jong baro. Di itu kelong kindiat ke jingya sam syapangka Akashvani haluar ke jingdap kendai pos nem jong ke jingya linti ke radio broadcasting hagari India ke jongi. Di palok nong sengap, ngapit yang sebuah IP baro sasi sien syakene ke program Today at 10 bat ngai ke place step besok bakmen ya pi baro kene gede ke Akashvani FM jong pi how she spotlight 100 megahertz

Gede-gede ke Akashvani FM Juang PC Spotlight Point Radio Megahertz Pidang yang sahabat dengan RG Bekor Haku program Fun Unlimited Ting Ngalai yuk kali ke message Na i parlok no sengah Ba iye jong ni Ita ide ikong disus ngi Yong hello hello RG Bekor Ba iye kesiteng sengi Ba kemen nyepi Ba ngangit pidon Ha padeng kemet Ba koit bekia Ba RG kejubab jong Kalong ba utau kepa Ulong ubak kemen tam hakata kesengi kalong kabaning kong e kalong haba upet ya kakun hakiriam kibali bat kiba itenat barok shiren yang kalapan kemen ya u kaba arp pat kat siapa upai saudong kataka kamera kala syutaba krek daki jing penriam kiba itenat kiba penat bahar haki baharukom kaba am shimpoi perkhat ban long haduk kat ni kat nu ke pendap yu da ka jing kemen kaba am la shu ban batai tang kat ni PRG ku blai na iparlok ba it jong pi ikong disus ni nama dan rating ku blai shibun kong disus ni hoi kalong kalong shisha ka basu tanat mo ukpahi berobor ya la jong ka khun haba ka poi sha ka buram mo kalong ka basu tanat ka papen kemen e haduk kata-kata ya ki kemi ki kepa mo kamtam de kani ka wei na iba na lo so tun yong uta ukpa ulong uba kementam namar u dei ukpa jong unong le kurem ka khun kan thai ne shin rang okay mo hang ni ka dei ka khun kan thai mo te jong ka wei pat kaliang am ukpa jong ka ba shong kurem ka ba upersha okay ba na ku beli shibun iba shida yong ka jingkeli kum no Bakor ngadang supply radio. Oh, kejingkeli te kedai sepang uta ukpa ken mo. Uba persya ya kata kejingnya tok syongkurim jong ka kun ke jong u. Labun bun senem te henrei ha kata ka sengia tok. Ulong ubri ulalong ubri uba kementam ha kata ka jaka ba penlong ya taka jing kawai syongkurim. Te kejingkeli ka long balai. Te basida pila ban pa mo ya ka juba ka jong pi. Te nganang aino saya kejingkeli ke baar mo kitu ki palok ki bladep jubab ya kejingkeli ke baningkong te ya pha no saya ka jingkeli na mata ka sapha no ya ke jubab na mata ka jingkeli ke baar mo ngan ai kejingkeli ke baar ke longkum ni ha kata ka jing khawai syongkurim mo ka de ka jing dap snem mo ka jing khawai ka jing ya tho syongkurim kani kadi ke anniversary te ha kata ke anniversary u Peter ula aya ke Sarah ya kata ke senduk jing ai sungubha mo ke batli te kalapet ya kata bat kam sungau tu ee kalong confused kemut kalong kulumar jingmut kulumar jingmut bat kadon ru ke jing sosi mo balai ba uta u lak u jong ka mo malai uta u Peter u ai da kata ka senduk ke batli te ke jingkeli ke long kum ta mo balai u ai da kata ka senduk ke batli te pa ya ke jubab jong pi parlok sha u number kan dai so prasan i wei not outline i wei i wei te matangan beteng syu syu ban puli ya kini ki message mo ki bela poi ha kani ke por te kini ke message ke long kum ne mo I kong deng kong wet yong good afternoon RJ Bakor ukpa ukmen ha kata kasngi dei bakakun jong u kala poya khmat

kalayo sa kani kuwi ka message na ibana alaw sa tunik yung haba kasara kaplit ya kasunduk bat kasyem bakam don ee upita usurke na marba ukilet bantit gift uay tang kasunduk talima kamut. Oke, okay, ke message ke bahasa tenat bak na pinang bahan ban perkat mo. Ibaduk lah sotun pada uai dah kesenduk teli namar kapisa ban pelang hang tala lut takadau umut ong ba am dan AA syuk ban I give. Oke, okay, baduk ku belai shibun. Nah, kebentakan ni ke message ke jong pi. Di parlok kapor kelanang yad bat kapor kelajan kut gidan setang kumba. Al minit mo ngat pengkut no ya kan ni ngapol kalau jentap atat si baje di palok kejubab jong ke jingkli ke baningkong mo kejubab jong ke jingkli ke baningkong ke baong bas pang tau kupa uba strik mo balai ulang ubri uba kementam ha kata kasngi jing kawai syong kurim kalong ba uta u nong yatho mo unong lek kurim kamut lani upersa kurim jong u ban salong deh hadian kata kajinya tho te ula adik persakurim jong umo ba ula yo kam sarkar ken dang syu yo ha kata kata yo kebala dep na kata kata ken ukpa ula kemen ba namar ba uk u persakurim jong u ula yo ya ka kam sarkar ten dan kam syu ken bu ban kus lain na betaka ka kun ka jong u namar ula tep ba ka kun jong u kan sesuk ken ha ba kaya poi khabat uta ubriu di kata kada ke jubab jong ka jingkli ke baningkong. Di hakabaya day bat ke jubab jong ke jingkeli ke ba arpan kelong ba balai u peter bat ke sara balai u peter u ai da kata ke senduk ke ba teli ya ke sara ha kata ke anniversary ke jongki kelong ba hapo jong kata ke senduk mo ha ke jingtap jong kata ke senduk la to ya kene ke kentin mo long ke a ke banget don keladei lupa ke jong pi kan ke e ke ba don baro mo kala delut ke jong pi di kata kalong ke basuk penat aduh kata-kata di kipalok lu kibalapa ya ke jubab ke jong pi ke baong badi ke jing it mo kalong ke basuk penat shisha di sakawai ke message mo na ikong na yong ke jubab baar mo dia namar ba ula ai give back yakaman ke por hakata ke sengi u ai no da ke senduk teli namar balalut ke pisa. Oke, okay. Oh, kita na pareng jong piru ki ong ba ulalut pisa mo. Dan na pareng jong piki ong ba ai da ke jing it te ke jing it ke bamlak te ban yo i ke mut ke jing it ke dan hakata ke senduk ke nya ba plit long kala man sung tu ke nya da ke ba ukwa ban pen sung tu ya ka ke ba ke jing it ke long ke ba kam kong san bat ke ba kam syong dor mo ban ya baro ke jing ai sungo ba mo ki materialistic gifts kemut kinu kinu kitiar ke barem dor kem don dor a hakmat jong ka jing te kubli si bun palok ya ka jing si mata ka jong pi ka long ka basu tenat adu kata kata bangan yo ban puli ki message ki jong pi pat ka jing si mata ka jong pi palok ka long sha ka bala pelong ya ni ka program ka job te kubli si bun pat nang ye sa pat ka akashvani fm jong pi pat sa si pangpor ngin ye so pat ka akashvani delhi kata ka por si beji la la san minit bat ka kubor ha ka ketin pareng bat ngan sawan pai biang hadin ha ka por si baje la la si pau minit bat ka program FM Super Hits. Yes, my dear friends, it has been an overwhelming response and it really made my day and

0: Kan ni kira kakak cuba ni FM Jong PH Spotlight Point Room Megahertz. Pindah ni sahabat ngai. Aji bekor ha ke program FM Request. Di parlok hak ni kepol ngan pek menu bayoi kalai mo. Hello.
1: Hello Aji bekor.
0: Hello. Kong nak apa ide? Eh. Kumpul film kong nak.
1: Ngabiang hei pei. Kong nak.
0: Oh ngaruk kecuk hei. Hidan hiyeng ne?
1: Ngaruk hiyeng.
0: Ade. De. Enjoy baik mo. Kasengap radio hiyeng teh.
1: Enjoy stay bagat tar balak pe kunai le besin ki kubi pun call kubi mesti jadi yang ba.
0: Ade. Utama.
1: Oh ya ya lain lagi perlu ba. Ye ya lain ro. Ha,
0: kade mo. Te la la di ailat kum ni mo.
1: Ah kunai sabian. Nak le balak kunai.
0: Ta ta la ya kemen hai thai ki perlu mai sengap ro mo.
1: Ani la kemen si bu ni ke.
0: Ha. Te kecing we ayu ngan pentiam.
1: Tem dah kata cuci gaya mat nak beli mah
0: houseful five bila ya nervous nak kau nak
1: tem makanan dah lah nak
0: kum telun kum teli betul teli kau
1: lah yang cawe red
0: to kau jilele mah kau nak
1: tang
0: bala
1: don
0: pinai rap nabiang ngate rap bet nadin bet kersan bet hei pai mo
1: ngabala lai tah pun bet
0: sa ngadon bet ngana din.

0: Nah.
1: Tang bala don pin ya rap lebih yang.
0: Oh, ngah teh rap bet nadin nadin bet kersan bet hei hei mah.
1: Tang bala lah jah pun bet sa.
0: Oh, ngah don bet ngah nadin nadin. Je, ya nak pi kuat pan sengap subah. Je, nak
1: kong pi pi kin bet yang mah.
0: Oh, tak ku beli.
1: Tapi ya ibarat sing bolo ya lain je kiri. Dan nong saya bayar ya balai tiga hun ya rudolf ya pak pius macam ya berdua nomadan. Saya perlu cerdai konsumsi komokhem. Saya bagi kau nong po. Saya ya tiga hun. Saya hadren. Saya balai. Saya baru ahi kiba. Ngah kemau kerja kerja yang sudah.
0: Tom julele mo kong nak. Kipar lo nong sengap hi kelai sengau. Ba pele request nampak ta jong jong kiro mo te tang kata kong na
1: ha kata di buku labi yang
0: ayo oke oke to ngan enjoy bet kan jing rai nampak ngas tenat bhai kan jing rai mo
1: ha
0: to pe ro tre kam bat dum bat dam kan bala song shit kan ke jing rai
1: ha sela de kulai
0: ke ti sola ade la de man ra lang pe sola yang aro.
1: Oh, itu lawan
0: kamu. Oh. Tuh, aku boleh sibun kong nak mu. Tuh, saya kenduk biang lah, cium tayo mu. Bye-bye kong nak.
1: Bye-bye.
0: Ini perlu akan dikepul dengan pai, saya akan dikepul message ke baong. Hi, RG, sengob hapen tem jingrai pink lips. Ngan pen sengap kerpang ya pi hang tu. Bat ya i Aisyah, bat ya i kong Suba, bat kong Disusngi, kong deng kong wet, bat ya ba Rudolf, bat ya kong kong kong narang ksau, bat ya kong mukim, bat ya baro ki ba sengap, bat ki ba simta haka she's pak lai poin riu megahertz nga day ba hep narang ksau. Okay, ba hep ku boleh shibun ya kini ka message ke jongpi tengah lapen bu ya kini ki atli ki jingwai kayamat bala request da ikong na naka film Houseful 5 bat Pink Lips bala request da I ba hep rangks narang ba hep rang ksau mo. Okay, kini kerja raya kedai nak film Hate Story 2. Nggak senap lang ya kini kerja raya. Kini kedai ke Akashvani FM Jongpi. Si spotlight pun riu megahertz. Piduan bat ngai RG Bekor. Haka program FM Request.

0: Kani kani ka kashbani FM jongpi shi spa live on real megahertz pidan bat ngai RG bakor ha ka program FM request ting ini pet mata sama nu bayo e kalain. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon.
1: Good afternoon, yukir kumju.
0: Manuita.
1: Ada iba marwen.
0: Oh, iba marwen la slem ba ba marwen. Kumno pija sano kam yo isim penta shu mo.
1: Ban ong kawai ga liang ta ja hi ban ong ta ban ja ru kumno hi tang namar ba bun kam plat hi ta dau ba kam yo.
0: Ha ha. Te kadai hi mo ha badon ki kam te long ban si mo hom yo kalat dei ban ya sim penta. Oh, te sung tanat pat menta ba pi yo ek ni kalat dei ban ya sim penta ban fun.
1: Oh, nado kam ne hi ngala persang ban fun tang ba imat pangam ju sim penta ju imat la long
0: kafun ru kafun lain kam itu susu imat ya pi.
1: Long kakti kala kam long suki ma yo
0: la. Kala e mo man ban yo dei. Te oh. Kidon te kini ki bala melian bha te tang sudai layo te.
1: Takin ki nomar ba kti ru kala dat kum e rutep.
0: Kadai mo kata. Te ki ba kham dan bok hi ki yo e ka lain. Kala long no kum ta. Mo nomar ki ba bun bha. Ki ya persang tu.
1: Ban ong no da ki pa ngut na da kau ngut ki ba kol i ju nom uwe.
0: Oh, ya uwe nomar ha ka ju ka por ki ya persang te. Ka ba e si sha mo. Te teng-teng kum tu kila persang lakol dekut no tau kebok jang pi pi yok ma pi kalong kum tan deh di ka ik jeng rai bak marwen kiko apan sengap
1: ngang wak sengap tu ka jeng rai dur lulu itu ki bak kerir jang
0: oke ti na penta jang lu kiko apan pen sengap ikan ik jeng rai bak marwen
1: menta kat ni ta kam tam ya ki hong tu mar di bakor bang layo apan ya si menta biang
0: oke kubli shibun bak marwen
1: kan ya jeru yang ki perlok baik mak perlu tang siap kibah itu samping railang yang ngaruk nak keluar sepor kibah yang siap dengar itu angkat kam tami ya ki staff jangka seni FM jong TV perokoi sangat tak
0: ye oke to ngak kermen ba nang di sakmat pin ya simbenta mo pin sayo biang ka de ban simbenta
1: ngan simbenta hot ngan simbenta ba ji la tang
0: oh ta ka fan unlimited ru ani pilaja kunji isu ba pin simbenta ti mo
1: nang ni sakmat
0: ho nang ni sakmat mo ho to kermen kum ta ba marwen
1: ni baladap ba don ba bun kam hayang am
0: ho okey ba marwen to bye bye
1: okey bye
0: te mentang apai no shakani ka message ka kani ka por ka message ka dei na i lungrit shut up yong kong kong bokor pentem jing rai one love ngan pen sngap ya ya phi ya Rudolph ba well ba Thomas ba Nathan ba ba kong disusngi kong deng kong wet pidahun bala baya kong larting pilaris bat ya baro te lungrit ngalapen bu ya kani ke jingrai one love jongki blue mo nak kebenta jongpi bat nak kebenta jongki palok ki ba pi pi kwa ban pen sap so ba tinginnya sap shwai kani ki atli ke jingrai one love bala request da i lungrit shut up but dur lui lui bala request da i ba marin kini kedai ka akashvani FM jongpi shi spotlight point real megahertz.

0: Langmo, okay, kita sengap makan di kepor.
1: Ya, baru kau tu sengap kan.
0: Oh, aku boleh sibun Rudolf. Mah, bye bye. Tih akan di kepor, ada nak ni ke message ke boong hi RJ mga I Jasmine Marwen aku akan sengap jeng ruai ke bekerteng hasnong na jong. Bala tau di ba just first tong ni te Jasmine nga sungsi ban ong mo ba kan ni ke jeng ruai hasnong na jong kam don hang ni bat ni te henrei ngan pen sengap no ya pi da kan ni ke jeng ruai le ha nai mo kadie kadie ke juih ke jeng ruai ke bala tau da I ba just first tong ni te mala pen bu la kan ni ke jeng ruai bat pi ong ba pin pen sengap kerpang ya imei bat ipa bat ya baru ke baju sengap ya kan ni ke request bat kamtam ya baru ke RJ jong ke Akashvani FM jong pi kublai shibun te kublai shibun ya piru Jasmin Marwen mo te ka di sen beningkong bang ya sungau bang ayo pule ya kan ni ke message ke jong pi mo te kublai shibun Jasmin bat senang ya beteng mo ban ya Shimata hakan ni ke program FM request mo. Di parlok hakan ni ke pon, sengap syuai kini ki atli ke jingrai, obsessed ke jingrai jo ke marai keri. But, kini ke jingrai lehat nai jong iba just first tong. Kini ke di ke Akash Bani, FM jong pi, she spalai point rew, megahertz. Pidon bet RJ Bakor ha ke program FM request.
2: I was like, why are you so obsessed with me?

Milayon, bisa macam ni yang tinggi art lagi jing rai kata bintan kade nak ke film kaya mat si kaya mat tapi dalam mat ngai RJ Scarlett hak program Golden Classic dan pet minta saya kena kawi ka request kade jong ini parlo gi bang hai RJ sung bahasa pentam jing rai divana he ye man ngan pen sngap ningkong ia ye pi mat ki parlo jonga but ya baro ki bayas ngap manga i lit na mai rang lit ikne ka jing rai ngat ngat pi kwa ban sngap dak e dak dang bakla ka din ka film Curi-curi, cupkin-cupkin deh. Tambah, sengusik pun orang bayar kan ni ke jengruai dengan lawan. Nah, aduh menih, ringam lap, dah kenu-kenuru. Tinggan cili nak kemudian mulut dengan sepentam nak nak kebentar jompi. Dah kenu-kenu ke jengruai jeng usonu nigam ke jengruai romantik mu. Ngasa penjit nang ni, makan salik kerpang. Nah, kebentar jompi nak mengadang penpet. Dah kenu ke ba, ngas sengau berpin sengau tu nak telur ke berisibun. Eba pia sementar perbat ni. Saya kena kewe ke orang... Ekong di susengi. Ikong di susungi idan ban keren idan ban pai ka message ka jong e ka ba ong pentam yang da ka jingruai jab koi baat bigar jaye te ya kane ka jingruai ngala pun bu kong di susungi de ka basmusi par kong da ka de ba ka message jong pi ka tu ka ba ngayo mene ka de tang shiteng bat shiteng par ngayo ta ka ba phi shu dan ban jer kerteng mo ya kini ki dedication jong pi ka ba phila dedicate na ka menta I eyeless I do Alicia, Bashida, Konglotilda, Isia, Ailes, Kongmukim, Kongna, Ibalating, ya Ilisi, but ya baru ki parlo ki bangam la banjir kerteng, kubrishi buon sali suk, shibichala yeng mo RJ, ublay undan rengkat berpi, lembar ke yeng kasam jong pi. Bye bye, lots of love from Kong Di Susngi. May God be with you too, my dear Kongda. Ke message jong pi kumbang ong hi, si teng idkut, si teng ngayo dedication, meni ibaning kong ting ngalayu I, ya ke jing rai yu ke papi pan, dekane ke jing rai jab koi bad, bigar jaya kan likir pang nam ta jong pi ru Kongda, kubrishi shi hajar mu ya, population menta bat ngi ha, kene ke janmir. Kene ke wika dey Nah, Nathan nong sih, Nathan pun ong hai, Kong Kong RJ Scarlett. Hello Nathan, kum no pi long, but ye jenga, kerman pi shal pi klan bham. Nathan ni ong ka sengi mandi ke besok berkebak kemen ye pi hang tu, ngam da klan bhaar pi Kong Kong Scarlett, sungguh bahas ye pentam jeng rai. Meri khabo me, idkut tang si teng, but pi dan pun ong ba, pi ku ampe sengap sungguh patungan pet da kawai, kalapai ke mesej jeng I, Nathan. Oh, na mere khabo me jo aaye na ka film soldier na ko apen singap ning kong ye phi hang to RJ but ye baro hi ki RJ baro but ye ki parlo changa kum I kong na lista ba marwen ba rudolf ba rihun ban rihun mar banyang kong deng kong wed I bi na lum berheng I kong na na jarat bala na lum nang rim ba wel ba rit kong sit kong rin tong ba ya bala na lum nang rim Kong di susngi na matan reteng ikong mukim kong suba ibalating dapi walang dari na bhoi. Baya iet lang kong mukim ba lingkoy lungrit shut up. Tengah taki dedication kita jerong pa. Namar baka message kala jerong tikala.

kerbang ke jingrai kau nak piar hek rang yada cek kemar ke pok rang yada cek kemar rukum ju dengan pelino set set yakini ki message ki barang dan hang ni kene kene ni kong emsel yang yang ke jan mir singin kong pasuk bak meni pi hang tu RJ sungum ha pentam yang ada ke jingrai jong ke Alicia Chinoy ke ba ong made in India ngan pensap sungum haning kong e ye pi hang tu ba ya I Rudolph I Suba Sasha kong disus ni I Ishisha Mukim Iwan Biang Kongrotilda Ibala Badi Baroki Basngap Yakanika program Kublishibun Nedi Kong M Selyang na Nongjri Kong M Selyang Kublishibun Eyang Lapinbu Moy Kanika Jingrai Made in India Nakumta Jumpy Kanika Wika request Kadina Iban Rihun Yong Kubli RJ Scarlet Manga Iban Rihun Marbanyang Namau Siat Knam Pintem No Yangadaka Jingrai Hindi Ek Dotin Kublishibun Iban thank you so much Yang Lapinbu Moy Ek Dotin Jarpachi Sat Kanika Jingrai Nakumta Jumpy Rukum Jus Kami kembali ke sini. Baru di baru yang RJ pentem ketuk jingrai Hindi. Salam tiri kasam menpentskap ya baru. Kembali sibur mengai barat na saumya si teng. Tiap baru ngadang penuar ini ke jingrai ngatai pi orang ke barim himo ketuk salam tiri kasam dengan penuar. Dekat dan ngan pentem bed kelempap. Tiap ini abad ngam ha ke program kajangi ke negeri ke golden classic. Ini ngam saya kini ke lightly ke jingrai. Kebala request ke parlok ke jai.